0: Puasa, tapi feels like-nya tuh kayak Dino Senin, sahabat suara. Wanto,
1: Lemes mulu, Del. Semangat kali.
0: Bro, mampangnya aku turun jam luruh, bro. Gak ngerti.
1: Emang habis ngapain jam 2?
0: Baca novel.
1: Oh, bagus. Aduh, produktif banget ya anak muda ini ya.
0: Jadi, kemarin itu sahabat suara, saya gak tahu kenapa di TikTok saya lagi nyari tentang Raisa sama Tulus.
1: Oh, iya.
0: Terus, habis itu saya tuh jadi agak flashback ke masa-masa saya sekolah dulu.
1: Kenapa?
0: Masa sekolah dulu saya dengerinnya Raisa sama Tulus.
1: Oh.
0: Hi-fi, gitu-gitu.
1: Itu, benar.
0: Terus zaman saya sekolah dulu, saya suka baca novel. Banyak beberapa novel yang masih, yang udah numpuk gitu dan kayak udah lama banget belum saya baca lagi.
1: Tentang apa novelnya?
0: Semalam tuh kayak, sebenarnya romen gitu, tapi kayak romen receh, ngerti gak sih romen receh?

0: gitu. Sebenarnya bukan kriminal sih, tapi kayak ada apa ya, plot
1: thriller
0: tuh,
1: thriller gitu ya.
0: Boleh, inilah contohnya Terelie gitu.
1: Nah Terelie, saya juga Terelie.
0: Yang bulan?
1: Bukan, saya sukanya Terelie yang satu novel Terelie Sahabat Suara yang favorit saya sampai sekarang, saya sering baca berkali-kali. Itu adalah ada dua. Apa? Dua. Yang pertama adalah Daun Yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin.
0: Aduh,
1: itu ada okay. Sama satunya Sunset Bersama Rosie.
0: Aduh, jujur beda Del. Aku yang pulang pergi gitu-gitu. Yang bedebah di negeri para bedebah gitu-gitu.
1: Oh, kamu yang fiksi banget gitu ya?
0: Agak mikir. Yang mikir-mikir, aku suka yang kayak gitu. Kita emang beda, Del. Kalau kamu bawaannya kan jadi seneng, jadi happy, mungkin ada sedihnya. Kalau aku lebih ke, wah bisa kali ini tahun depan nyalon untuk memperbaiki sistem dari dalam. Kayak gitu.
1: Apa ya Sahabat Suara, beda. Beda karakter. Karakterku yang berhati lemah lembut, mungil, perlus, karena namanya kasih dan cinta bersama dengan partner sayang satu ini. Hatinya penuh dengan kejahatan.
0: Enggak, bukan kejahatan, tapi membela yang lemah. Kasih, itu
1: bro,
0: dia.
1: Apa? Yang nyalon-nyalon juga awalnya pada begitu, bro.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Pas banget lagi sahabat suara, novel yang saya baca semalam itu judulnya adalah Ragu.
1: Oh ala.
0: Jadi saya pagi hari ini waktu lagi lihat-lihat playlist, huh? Ada Raisa, judulnya juga Ragu. Wow, match sekali.
1: Kayak pas banget ya.
0: Kok terlalu bersemangat.

0: Ngerti ya?
1: Gak apa-apa, daripada
0: lepas kayak tadi. Energi terlalu naik.
1: Tadi kalau lemes banget kamu kayak orang sakit, Del.
0: Coy, serem.
1: Jangan kan?
0: Maksudnya kayak sekarang nih lagi banyak orang yang sedang gak enak badan, jadi kamu stay healthy ya, sahabat suara.
1: Asik. Ah. Safe and health banget tuh.
0: Maksudnya karena mungkin gak ada yang ngingetin makan, jadi kamu jarang makan, ya kan? Gak ada yang mengingatkan kamu untuk jaga kesehatan, jadi kamu ngawur sama kesehatanmu.
1: Iya.
0: Karena gak ada tak ingetin, maksudnya.
1: Oh boleh, boleh.
0: Kalau belum sarapan, juga. Ya sarapan, sahabat suara.
1: Betul. Pokoknya dijagalah, dirawat badannya. Karena aset penting itu cuma tubuh. Mau kau punya duit berapapun, kalau tubuhmu gak dirawat, ya percuma. Kalau menurut tuh.
0: Ada satu kalimat, saya lupa siapa yang bilang ya, artis Vincent apa ya? Vincent Rompis, dia bilang gini, orang yang sehat itu punya banyak cita-cita yang bisa dia capai.
1: Betul.
0: Yang dia ingini.
1: Yes.
0: Tapi orang yang sakit cuma satu cita-citanya.
1: Itu dia.
0: Untuk menjadi sehat.
1: Wah.
0: Sekali lagi ya, sekali lagi untuk universitas-universitas, sekiranya memang butuh. Kan biasanya ini mau masa-masa penerimaan mahasiswa baru.
1: Betul.
0: Nanti ada momen ospek.
1: Ah, itu dia.
0: PPSMB begitu kan. Kalau misalnya butuh untuk jadi motivator-motivator, bisa kita berdua.
1: Bisa, bisa.
0: Bisa, bisa.
1: Kita mau. Bisa ngutip siapapun itu ya.
0: Aman.
1: Aman, pokoknya kita barter lah, boleh lah.
0: Apa ya? Ini gitu loh. Soalnya oleh Pak Dwi ini cukup abot ya.
1: Bisa Nekur, cerita diri sendiri.
0: Ah, gue dia. Nek gur masalah untuk memberikan motivasi, awak dewe cukup abot, jadi kisahnya bisa kita bagikan.
1: Benar, inspiratif kita tuh.
0: Betul, wah oh, keren. Mary Riana kah aku?
1: Ha? Malunya ngomong kayak gini.
0: Gimana, gimana, gimana? Sapa jenengmu lali aku kan? Ini faktor letak-le turu nganu iki.
1: Ya, kamu kayak ini, tahu nge-zombie gak? Ngapa? Aku nyebutnya tuh nge-zombie. Dulu waktu aku kuliah, itu kan saling ngelaprak kan? Bikin tugas sampai malam bahkan sampai subuh, tapi kelasnya jam 7. Jadi kita berangkat ke kampus itu ngawang. Kayak melek sih melek, tapi kok badan tuh entengnya enteng melayang berat gimana
0: paham,
1: gitu.
0: Paham.
1: Kayak aneh banget nih, jadi gak zombie.
0: Iya, iya, iya, paham, paham.
1: Aku kayak gitu dulu sebutannya.
0: Nah, itu tadi kan, itu cerita baik kan?
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh kan, gak harus boleh. Harus segera tidur kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini sahabat suara, misal nanti tiba-tiba kok penyiar Rera ngomong-ngomong, iklan lagu terus. Nah, paham ya kita berdua lagi ngapain.

0: I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita berjanji di dalam. Kasih lagu yang ceria-ceria kayak gini kali ya sahabat suara. Karena menjalani hari Selasa setelah kemarin long weekend.
1: Ha-ha.
0: Lumayan berat ya, say.
1: Kayak buat bangun pagi aja kayak, bisa gak sih ini diperpanjang?
0: Kita perlu mood booster, say.
1: Betul,
0: iya
1: memang.
0: Gak sih? Kayak perlu sesuatu yang buat kita tuh semangat, ada pemantiknya dulu gitu sahabat suara. Tapi ngomong-ngomong, kemarin kamu lang weekend itu ngapain?
1: Lang banget ya.
0: Karena panjang bener, San.
1: Hitungannya kalau Jumat ikut ngambil libur, kan itu kan hari kejepit tuh.
0: Iya.
1: Itu waduh, liburnya udah seminggu lebih.
0: Berarti dari Rabu ya kan?
1: Dari Idul Adha, Bu.
0: Iya, Idul Adha kan Rabu kan?
1: Benar.
0: Rabu. Kamis kan cuti bersama tuh.
1: Betul.
0: Jumat, cuti aja sekalian kali ya.
1: Kejepit lagi kan? Gitu kan.
0: Terus habis itu, Sabtu Minggu jelas weekend.
1: Iya.
0: Hari Senin, kamu juga libur kan tanggal merah.
1: Saya tidak.
0: Saya libur.
1: Saya cerita di sini tuh.
0: Saya hari Senin benar-benar full recovery sahabat suara.
1: Asik.
0: Karena malamnya hari Minggu, saya benar-benar kegiatan dari pagi sampai jam setengah dua malam.
1: Ngapain tuh?
0: Saya kan pagi pasti ke gereja hari Minggu kan, lagi ke gereja. Terus habis itu siang saya nge-MC sampai sore. Dari sore saya langsung berangkat ke Borobudur.
1: Jadi. Gimana tuh?
0: Aduh, ya ampun. Bener-bener ya suasanya tuh magis banget sahabat suara.
1: Nggak,
0: apa
1: ceritain
0: ya?
1: Dulu soalnya
0: duh,
1: kamu
0: merinding.
1: Waktu awal-awal kemarin kan ceritanya kamu gak masuk ke Borobudurnya. Cuma di luarnya doang.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Akhirnya ada, saya gak tahu gimana. Pokoknya ada beberapa, pokoknya saya akhirnya bisa melihat lah si lampion-lampion ini berterbangan gitu. Tapi kan saya bukan partisipan ya.
1: Berarti tetap di luar.
0: Terus saya melihat itu si lampion-lampion itu yang naik. Saya ada satu momen saya tuh cuman diem gini Bin. Terus saya ngeliatin lampion-lampion itu pada naik. Ketika itu kan sesi kedua ya saya lihatnya.
1: Iya.
0: Sesi pertama itu tuh udah mulai naik tuh. Waktu saya udah mulai deket buru-buru cuman kan muaset ya say.
1: Betul.
0: Nah akhirnya saya ikut sesi kedua. Di sesi kedua itu katanya emang puncaknya kali ya. Jadi Mas Gibran atau wakil presiden kita juga udah datang.
1: Oh, rame banget tuh pasti.
0: Betul. Terus saya ngelihat waktu momen dimana pelita-pelita itu, pelita lagi, apa namanya, lampion-lampion itu mulai pada naik gitu. Aduh, cakep banget sahabat suara.
1: Nah, kamu berasa Rapunzel. Mohon maaf nih, Rapunzel kan filmnya Tangled. Kamu Tangled ya?
0: Takon.
1: Lebih ke takon, tanya-tanya.
0: Tanglet. Javonis sekali. Terus habis itu saya ngelihat, ada satu momen saya cuma diem sahabat suara. Diem saya ngelihat pelita-pelita itu. Biasanya kan saya kan waktu itu ketika itu naik kan momennya cakep ya saya. Saya foto-foto, ngevideo-video gitu. Terus saya ditepuk sama mamanya teman saya gini. Berdoa gitu. Karena waktu itu saya sempat WA-an gitu sama teman saya sahabat suara. Ha? Waktu saya diajak gini. Besok waktu pelit lampionnya kita doa ya. Siapa tahu doa kita ada yang nyangkut di salah satu lampionnya.
1: Oh, bagus banget. Karena emang sebanyak itu sahabat suara. Sampai 2500-an lampion.
0: Betul.
1: Selangit ini berarti di Magelang ya?
0: Di Magelang
1: tuh yang bercahayanya.
0: Aduh.
1: Wah, cakepnya.
0: Menurut saya ya sahabat suara, kalau kamu punya kesempatan, kamu harus banget
1: diagendakan.
0: Harus
1: lah.
0: Banget diagendakan. Bahkan ketika kamu itu besok kita harus jadi partisipan sih. Tahun depan kita harus jadi partisipan
1: itu
0: sih.
1: Itu dia.
0: Itu benar-benar
1: magis banget kan?
0: Magis banget.
1: Kayak aduh, bisa kali ini tiap malam Minggu gitu.
0: Waduh, Nek. Tiap malam Minggu perputaran ekonomi di Borobudur memang berjalan begitu baik.
1: Tapi memang nanti langit-langit Borobudur jadi wah, kok terang sekali. Ini banyak-banyak apa?
0: Betul.
1: Banyak ini, nanti takutnya burung-burung gak bisa terbang. Saking seringnya.
0: Nabrak lampion ya, Sa?
1: Benar.
0: Orang kamu aja tau gak sahabat suara? Di waktu saya lagi mau masuk ya, itu kan saya dari parkirannya itu, saya mau masuk, itu ada satu lampion yang jatuh cuy.
1: Horor gak sih? Api kan itu lampion tuh?
0: Iya, menurut Anda.
1: Ya siapa
0: apa?
1: Tahu? Dia apa sih kok tiba-tiba bisa nyala, bisa terbang gitu?
0: Ya rana, Harry Potter gue disulap bisa nyala.
1: Berarti api terus. Terus gimana kalau jatuh kan?
0: Ya kan dia orang langsung makbluk. Pelan-pelan kan. Pelan-pelan bukan dia tuh enggak naik tapi pelan-pelan turun. Terus akhirnya lah saya sama teman saya udah lari tuh.
1: Ngapain?
0: Tadi mau kita ambil. Wes coba sing liane.
1: Mohon maaf Del, ini lampingan bukan layangan putus yang bisa dicari-cari.
0: Jatuh he, omongnya ngebul layangan mbak, ngono kuwi. Kowe kok ngebule lampion.
1: Ngebul banget ya tuh.
0: Iya kan, maksudnya wedine nek lampion ning dhuwur wit kan ora gak dhewe. Wengi-wengi ning wit ngono kuwi lho.
1: Agak horor

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi emang di long weekend kemarin Sahabat Suara Jogja tuh gak bisa diem banget. Kalau lagi bukan acara-acara yang culture gitu aja, Jogja udah banyak banget tempat yang bisa kamu datengin. Apalagi di acara-acara kemarin kan, yeah. Waisa, kau bisa ke Borobudurnya. Terus kau bisa melihat juga, katanya kemarin di hari Senin itu rame banget ya.
1: Senin, iya kan tanggal merah.
0: Enggak, maksudnya di jalan-jalan.
1: Oh, iya.
0: Karena kan saya bilang
1: betul.
0: Ya, saya recovery di rumah, benar-benar saya tidur.
1: Emang paling enak ya kalau liburan tidur, tapi emang Senin kemarin aku berangkat ke sini aja, itu yang pertama. Ketemunya sama orang-orang yang mau upacara.
0: Betul.
1: Yang kedua adalah banyak banget yang wisatawan-wisatawan di pusat kota Jogja, khususnya Tugu gitu. Wah, rame banget. Karena kan hari lahirnya Pancasila kan.
0: Betul.
1: Terus juga di stasiun. Itu kemarin juga ada penampilan dari WJ ya.
0: Betul.
1: Paduan suara itu juga.
0: Oh
1: yang,
0: iya, tahu.
1: Merdu banget. Dan ternyata mereka tuh di situ galang dana, Del.
0: Oh.
1: Mereka mau berangkat ke Busan kalau enggak salah.
0: Udih.
1: Buat lomba gitu. Jadi galang dananya di sana. Tapi emang bagus banget sih, cakep banget.
0: Keren banget ya?
1: Heeh.
0: Terus kemarin juga ternyata ada peningkatan jumlah kendaraan Sahabat Suara di simpang mana Prambanan tuh.
1: Ah iya lagi.
0: Wah itu kan namanya juga area dari antar kota ya, say. Orang mau masuk ke Jogja, keluar ke Jogja ke arah Jawa Tengah juga lewatnya di sana.
1: Pasti tuh dapat macet tuh di situ tuh.
0: Betul.
1: Jadi ya nikmatilah kemarin. Kalau tadi Mas Rian kan juga nyapa aku waktu siaran. Udah cerita-cerita tuh gimana kemarin long weekendnya. Terus Mas Rian juga tanya kamu, Del, gimana kemarin liburannya kemana aja?
0: Saya menikmati Waisa kalau hari Minggunya ya. Karena seninnya saya menikmati lelahnya setelah menjalani kegiatan di hari Minggu.
1: Oke,
0: okay, boleh. Jadi saya tidur saja di rumah.
1: Boleh.
0: Itu saya sempat rencananya hari Senin itu mau morning run gitu kan. Alah, morning run.
1: Aduh, ini dia.
0: Kue morning run, kue Bali wes morning, kue meh morning run barang.
1: Tapi akhirnya gak jadi,
0: gak silahat jadi. Doang. Baru bangun jam berapa? Mau 9:30 cuy.
1: Ah, bagus.
0: Mas Fandi.
1: Yes.
0: Pagi hari ini udah gabung request lagunya Silaon Seven, Ketidakwarasan Padaku, spesial buat Maya, semangat nge-gymnya. Sudah diputarkan ya, Mas?
1: Sudah dong, semangat juga.
0: Sambil cerita dong, Sahabat Suara, bagaimana kamu kemarin long weekend-nya? Atau mungkin kamu yang sedang tidak menjalani long weekend kemarin, terus kamu mau liburan juga ke Jogja, di tanggal 16 itu kan ini ya, Suronan toh?
1: Iya, ceritain dulu Suronan tuh apa, Kak? Suronan.
0: Suronan kuiki kalau misalnya di Jawa.
1: Peringatan Hari Suro. Kalau Suronan tuh lebih kayak kita mau nyuri ini, nyuri rambut Suron. Iya sih sebutannya, beda ya.
0: Wah.
1: Tidak bahasa Jawa saya.
0: Suri
1: kan namanya.
0: Suri neng Suro wes beda dari huruf vokal. Yeah, yeah. O dan I,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Artinya pun berbeda.
1: Memang diragukan bahasa Jawa saya.
0: Kelengkeng dan kelengkeng itu juga beda.
1: Kelengkeng banget tuh, Del.
0: Kelengkeng,
1: ini loh, kelengkeng tuh tangan ini loh.
0: Kelingking.
1: Bagus dia, bagus.
0: Suronan itu, Sahabat Suara, adalah tradisi masyarakat Jawa untuk menyambut tahun baru kalender Jawa. Yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam.
1: Iya. Nah, dan itu emang biasanya tiap tahun ada event, ada acara lah ya yang dilakukan di Yogyakarta. Karena kan emang Jogja pusatnya kebudayaan.
0: Betul.
1: Jadi apa-apa ya ada di Jogja, termasuk besok Suro itu. Dan kalau tradisi pada umumnya ya, maksudnya kita belum ngomongin yang di keraton dan lain sebagainya. Kalau masyarakat itu biasanya lelean, Del.
0: Oh iya, betul.
1: Iya kan, lelean kan.
0: Terus kalau misalnya kamu ikutin acara-acara suruhan gitu, nanti ada ini, mubeng beteng.
1: Itu bisa buat umum. Kalau tahun sebelum-sebelumnya bisa buat umum.
0: Bisa, biasanya bisa buat umum, Sahabat Suara. Nah, itu kamu merasakan tuh bagaimana menjadi pertapaan, bukan pertapaan sih, apa ya, belajar untuk merefleksi diri lebih baik lagi biasanya seperti itu untuk menjalani tahun yang baru.
1: Nah, lo, itu Suara. Dia. Tapi mohon maaf nih, yang tahun-tahun kemarin emang dibuka buat umum. Dan maksudnya semuanya boleh ikut. Tapi kalau yang ikut kok pada nyalain Strava ya? Kayak yang ya boleh dong.
0: Sahabat Suara, pertama ya, nek kamu suronan itu ceker, orang nganggo Adidas Adizero.
2: Yuk liburan yuk.
1: Walaupun
0: tidak pakai S6, Nova Blast 5 atau Super Blast 3, Sahabat Suara ya, tolong membumi bukan melangit, Sahabat.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Apa ya? Pokoknya banyak lagi yang harus dibahas sahabat suara. Banyak yang harus dibahas tuh.
1: Sebagai netizen tuh kayak, aduh ini sibuk banget, gak ada hari libur.
0: Betul. Kayak apa ya? Kemarin ya acara-acara kan pasti banyak gitu kan. Salah satunya yang lagi happening banget ini sekarang sahabat suara. Loh, Zara Adisti kok posting udah nikah tiba-tiba selai terlahir. Lah kok perutnya sudah ada baby bump-nya?
1: Waduh, Del.
0: Kenapa sih?
1: Terlalu ini, Del. Kan aku orangnya gak mau gibah.
0: Alah.
1: Aku tuh orangnya tuh baik, bertutur kata sopan.
0: Kamu tuh tidak menggibah.
1: Tapi
0: kamu mereview kelakuan orang untuk kehidupan kamu supaya tidak meniru hal-hal yang salah.
1: Bagus, tuh dikomparasi ya.
0: Pun dengan saya, saya tuh gak gibah.
1: Oke, okay, tapi.
0: Saya melakukan riset. Sebuah riset.
1: Oke.
0: Bagaimana orang lain dalam berperilaku, manusia dalam bertingkah laku, supaya ketika yang baik saya bisa terapkan untuk diri saya, yang buruk bisa tidak saya lakukan.
1: Cakep Del, FGD ya, fokus gibah discussion.
0: Makanya sahabat suara, tapi kamu kaget gak waktu lihat postingannya? Jujur saya kaget sih sahabat suara, kayak lah. Iki tenan lah kini.
1: Karena awalnya dia kan digosipinnya kan sudah berbadan dua.
0: Mm-mm.
1: Terus ada video dia membuktikan kalau perutnya masih rata.
0: Betul.
1: Di tengah dia gemburan lagi keren-kerennya di sinetron. Tapi dia ada kas, nggak tahu apa ya. Apapun itu alasannya dia keluar. Ini kenapa?
0: Dia kan bilangnya kan karena untuk kesehatan.
1: Yang bilangnya kita nggak tahu kan.
0: Nah, ini jadi lah gibah ki sahabat suara.
1: Itu nggak gibah, tapi kita nggak tahu.
0: Dewe.
1: Aku kan nggak tahu, Del.
0: Ya kan faktanya kan dari Zara bilangnya bahwa untuk kesehatan ya, okay, selesai.
1: Okay. Itu jadi kayak, wah ini kok ada runtutan-runtutan yang sepertinya bisa ada garis merahnya nih. Iya kan? Iya
0: gak sih? Saya ngomong lagi, bah. Ngomongan Dewi yang paling tajam menurutku.
1: Enggak kali. Kita mereview. Kita tuh kayak Sherlock Holmes, Del. Info-info semuanya kita masukin. Kita garis merahin. Ini apa sih yang terjadi? Kan? Dan kamu tahu suaminya sekarang siapa? Sekarang. Maksudnya ya sekarang cuma satu.
0: Emang ada yang dulu?
1: Enggak. Yang sekarang.
0: Si suaminya Zara Adisti kan? Sakip ya?
1: Iya benar.
0: Sakip. Ya? Apa ya kayak tiba-tiba
1: tapi kita ucapin selamat dulu, Del.
0: Oh, betul. Selamat karena juga sekarang ternyata Zara sudah resmi berbadan dua. Maksudnya resmi dalam arti sudah menunjukkan lewat postingannya kan.
1: Betul.
0: Karena dia juga bilangnya bahwa akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang selama ini kami jalani berdua.
1: Iya. Yes.
0: Memulai lembaran baru hidup bersama.
1: Ih, keren. Semoga sama wah, semoga diberi kebahagiaan tentunya bersama pasangan dan semoga kabar-kabar yang tidak baik ya tunggu waktu saja. Bingung kalau ngomonginnya kayak gitu.
0: Centenanan, hati-hati sahabat suara. Karena uang saya ngomongnya kita api neng ngarep lagi, neng buriki omongannya nyelekit nusok ngono loh.

0: Fantastic pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Aku banyak yang mau. Sepenuhnya aku NPD sahabat suara. Tapi emang sih kalau misalnya masalah belanja-belanja, paling sempurna kalau belanja di Alfamidi. Promonya tuh banyak.
1: Yes, benar. Apalagi kalau sekarang kan udah bulan baru nih. Masa gak nyobain produk baru di Alfamidi? Apalagi sekarang misalnya nih, kamu ke Alfamidi buat dapetin yang produk baru, itu bisa banget dapetin promo. Kamu bisa cobain So Good Sausage German Smoked Cheese dan Korean Gochujang yang...
0: Korea Gochujang.
1: Waduh, Korea Utara banget nih bahasanya.
0: Kok Korea Utara? Enggak aneh. Ilmunya ditambah, ngerti lah.
1: Itu ternyata ada promo, Del. Promonya tuh spesial beli 2, dapat 2. Jadi belinya 2, jadi 4. Bukan oh. Beli 2, kamu balik 2 tuh kayak, weh, promonya letaknya di mana? Kan saya sama aja.
0: Tidak ya. Tahu berbeda ya.
1: Iya, makanya.
0: Oh, iya, iya.
1: Kamu beli 2, dapatnya baliknya itu 4.
0: Oh, gitu.
1: Terus juga misalnya kamu mau yang Jepang-Jepang juga ada. Ada sekarang produk baru Ramen Yes yang hadir mie kuah Hakata Chicken Ramen, mie goreng Tokyo Chicken Yakitori, sama promonya beli 2 gratis 1.
0: Yang yakin dong ngomong-ngomong Yakitori.
1: Takutnya nanti Jepang Utara lagi nih. Jepang Utara
0: kan. Itu Korea Utara, Korea Selatan. Pada-pada Korea, ngomong kira beda tuh. Ada juga Makuku Pants Comfort Fit XXL. Harganya spesial sahabat suara. Dari Rp56.400 cuma jadi Rp45.900. Jadi langsung borong produk-produk baru di Alfamidi sekalian juga. Langsung belanja ke Alfamidi sahabat suara. Belanja puas, harga hemat. Tadi lagunya NPD saya persembahkan langsung untuk Mbak Sinta.
1: Tahu yang
0: apa?
1: NPD itu singkatan dari apa?
0: Narcissistic. Bukan.
1: Bukan dong.
0: New? Perumpamaan?
1: Oh, enggak dong.
0: Apa sih?
1: Pusat dunia.
0: New. Emang NPD. Emang NPD. Singkatannya pun NPD.
1: Ya gimana ya? Itulah dia.
0: Tapi ya kadang kepedean tuh perlu ditingkatkan. Tapi jangan berlebihan, memang harus seperti itu ya. Mbak Sinta Devi, salam sayang buat suamiku Mas Diki dan anakku Arimbi. Sehat-sehat selalu ya Mbak Adel dan Bintang.
1: Amin.
0: Selamat siaran, jangan lupa sarapan. Siap.
1: Diingetin terus sarapannya.
0: Iya. Seneng aku nek diinget kayak gini. Masalahnya adalah aku tidak diingatkan pun aku tidak pernah lupa makan. Spesial juga karena Mbak Sinta Devi salah satu yang sering ngobrol juga di suara seru. Saya kasih bonus karena buat Mas Diki kan. Iki lagu vibes-nya emang wedding.
1: Aduh,
0: sekali.
1: Aduh, ini
0: ya,
1: dia.
0: Kan? Christina Perry, A Thousand Years. Ah, kok sok British ya aku ngomong ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
11: Indonesia.

0: 88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kau masih ingatkah sahabat suara dengan kasus dugaan pungutan liar yang ada di salah satu kelurahan di Kulon Progo, Lurah Garongan, yang dilakukan sama lurah?
1: Iya, lurahnya, Pak Lurah.
0: Pak Lurahnya, ini adalah Lurah Garongan di Kapanewon Panjatan, itu Pak Matiman.
1: Yes. Dengar kabarnya, emang warga tuh udah pada muak lah ya dengan
0: Betul.
1: Tingkah dari perangkat lurah ini sampai bikin spanduk-spanduk gede-gede gitu di area lurah, kelurahan. Karena emang kasus awalnya ada beberapa warga yang speak up kalau dipersulit pas ngurus birokrasi, waktu ngurus-ngurus khususnya yang urusannya sama kelurahan. Awalnya di situ tuh
0: ada ibaratnya uang pelicinnya lah.
1: Nah, itu boleh.
0: Banyak itu, banyak istilahnya katanya tondo tresno.
1: Itu, tapi ternyata sekarang udah ada update-nya dan update-nya lebih menggongkan lagi. Kan kalau kemarin kan emang udah ditangani lah ya, udah diselidiki lain sebagainya. Ini kabar terbarunya enggak cuma masalah dari pungutan liar itu, tapi juga ada dugaan peniadaan aset kelurahan.
0: Jadi berdasarkan informasi sahabat suara, Pak Ngadiman ini sudah diduga telah menggadaikan laptop, kendaraan dinas. Ini kan biasanya tuh bekerja itu ya. Bahkan bukan hanya itu sahabat suara. Ya kalau kita laptop, terus mobil, tahulah itu barang berharga yang bisa digadaikan. Pohon-pohon di tanah kas desa diduga juga ditebang terus dijual.
1: Sebutu duit itu Pak, sampai segitunya banget. Tapi kok bisa ya? Kok apa ya? Maksudnya gini loh, kalau kelurahan itu kan lingkupnya kan kecil. Harusnya kan tetangga semuanya kan pada saling kenal. Bertindak dikit aja kan harusnya ketahuan dan kok gak malu gitu.
0: Apa ya? Kadang kalau yang gini-gini Bin, itu udah gak punya malu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Hai.
13: Hai. Kamu wangi banget.
12: Kayak old money vibes.
13: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
12: Kayak old money vibes.
13: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Sebenarnya 2020 tuh jadi tahun apa, yang sibuk 2020? Juga. 2026 kan? Oh. 2006 kayak mesti kerungune.
1: 2024
0: tuh jadi tahun yang sibuk juga. 2026 kan? 2006 kayak mesti kerungune.
1: 2024. Angkat negeri ya gitu.

0: Sal?
1: Kelakon.
0: Asik. Kok enggak? Kok lurus deh?
1: Oh, jadi terlalu ditembak, ngerti gak?
0: Dor.
1: Terus ngerti aku terus jam loro esok. Koneksi di ya, otak ya. Saya perlu waktu.
0: Oke. Kenapa oh, 2026 dulu. Banyak konser?
1: Akhir tahun aja kita menyambut banyak konser-konser artis Korea.
0: Wede, benar.
1: Salah satunya adalah BTS.
0: Asik.
1: Iya gak sih? Yang paling ditunggu kan setelah berapa tahun hiatus tuh lagi, apa namanya, mereka pada wamil kan. Terus akhirnya mereka comeback lagi. Banyak ditungguin.
0: Makanya.
1: Karena kalau BTS di konser yang sebelumnya Permission to Dance PTD itu Indonesia gak masuk list kan. Pada nantinya di luar, di Singapura dan lain sebagainya sahabat suara. Jadi ketika akhirnya Indonesia kembali jadi tempat yang dikunjungi tuh kayak
0: inilah waktunya.
1: Aku waktunya untuk bertemu dengan suami-suami aku.
0: Aduh
1: itu dia. Itu
0: agak
1: dia.
0: Gimana gitu ya di telinga saya.
1: Tapi selain BTS yang akhirnya mampir lagi ke Indonesia.
0: Buku tangan
1: yang...
0: sekolah. Sorry banget, aku pengen banget ngomong itu. Tapi aku tahu itu akan krik-krik.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Behind the scene. Sepada Yara. Satu sama. Banyak ada kebuk-kebukan nih so iki.
0: Boleh.
1: Selain BTS yang ke Indonesia, sahabat suara. Ini lingkupnya, kalau itu tadi... nasional sampai di Jakarta. Ini kita yang lokal.
0: Oh, apa-apa?
1: Nah, Nicki Zevanya. Salah satu
0: Nicki?
1: Artis Indonesia tapi sudah mendunia ya dengan lagu-lagunya yang hits. Akhirnya dia melakukan tur konser. Ini sebenarnya tur konsernya Cina.
0: Okay.
1: Di area Cina. Jadi ada di Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Beijing. Tapi untuk memulai itu semua, Nicki Zevanya akan mampir dulu di Jogja.
0: Tiba-tiba banget ke Jogja tuh Mbak Nicki. Kan biasanya tadi kita sempat bahas ya Del, kenapa di Jogja ya, gak di Jakarta atau di Bali mungkin yang banyak wisatawan. Kok di Jogja sih? Ternyata acaranya itu pas banget sama Prambanan Jazz. Berarti bulan Juli besok banget si Nicki Minaj ini.
1: Bukan.
0: Nicki Putra ini.
1: Nicki Mirzani.
0: Udah
1: ya. Dibenerin dong, pakai iya. Ta gitu loh.
0: Pakai apa?
1: Pakai ta. Gak kan aku bilang, awes bubar. Ngel banget, datang jelas. Datang jelas, kayaknya kesel ngerti lah.
0: Lucu banget kalau ada udah marah-marah. Ya, Nicki Zevanya itu akan tampil di Prambanan Jazz sebagai pembuka turnya dia juga di Summertime.
1: Ah iya, tour Summertime, betul.
0: Jadi pertama kali ke Jogja, baru tuh lanjut. Jogja kan 4 Juli tuh. Lanjut lagi di Guangzhou-nya 8 Juli. Itu langsung nanti ke kota-kota di China lain sebagainya.
1: Jadi 4 Juli itu di Prambanan Jazz-nya ya.
0: Benar.
1: Nanti kamu kalau misal mau nonton, sahabat suara bisa nonton di Prambanan Jazz-nya. Oh my God, Mbak Nicki.
0: Mbak Nicki banget tuh.
1: Lah, sopo.
0: Kayak akrab, bener.
1: Lah, akrab. Biar nama dewe sok main yang prosotan bareng kok. Kenapa ngerti aku kalau dia besti?
0: Baru tahu lagi.
1: Nicki karo Niku.
0: Aduh, dipaksakan.
1: Terlalu Javanese ya.
0: Yes,
1: terlalu.
0: Ya.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized tante. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
8: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dengarkan suara di Bandung.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya,
8: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mencintaimu hingga Rian, request lagunya Naf, akhirnya aku menemukanmu. Kok gue terbata-bata? Aku terbata-bata ya? Yolah, ternyata bener ya. Jangan begadang deh sama suara kalau besoknya masih kerja pagi. Bener-bener gak connect kotaknya rasanya. Perfectnya,
1: aku tuh terus setengah dua, Del. Jadi kita cuma selisih 30 menit.
0: Nah, jadi kalau hari ini kita ngomongnya udah ketebak-ketebuk ya, terus tidak nyambung, pahamilah kita semua kurang tidur. Kita perlu ke Alfamidi deh, perlu mood booster aku tuh nek kayak gini.
1: Pengen produk-produk baru aja gak sih? Kayak nyoba hal yang baru.
0: Pengen sosis.
1: Ay, sosis enak.
0: Karena menurutku yang bisa langsung dimakan.
1: Bener. Apalagi sekarang kalau kamu ke Alfamidi nih sahabat suara, udah ada produk baru So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korean Gochujang yang promo spesialnya beli 2 dapat 2. Tuh. Buy to get 2. Enak banget kan?
0: Pengen nyobain ramen Yes deh. Katanya juga ada baru tuh di Alfamidi.
1: Apalagi sekarang udah ada ramen Yes, mie kuah Hakata Chicken Ramen, dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori. Promonya kalau kamu beli 2, dapat tambahan 1 lagi. Enak banget kan?
0: Ada juga Makuku Pants Comfort Fit XXL dengan harga spesialnya dari Rp56.400. Cuman jadi Rp45.900 sahabat suara. Jadi langsung borong produk baru di Alfamidi. Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Tapi katanya habis ini kamu kalau yang ASN gitu ya, gak usah hemat-hemat deh sahabat suara. Bro, mau dapat gaji ke-13 bro.
1: Tapi mohon maaf nih, walaupun ada berita tanggal sekarang alias 2 Juni ini tuh udah ada yang keluar. Tapi kalau dari Jogja sendiri, kok info-infonya masih dikaji?
0: Nah, karena emang katanya kalau dari pemerintah sendiri tuh belum ada jadwal pastinya gitu nah, sahabat suara dia. Belum ada jadwal resmi untuk pencairan maupun skema pembayaran gaji ke-13. Bahkan dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan kalau pemerintah tuh masih mengkaji kebijakan itu. Jadi proses penetapannya tuh masih dalam tahap pembahasan.
1: Jadi sabar-sabarlah yang merasakan mendapatkan gaji ke-13. Karena ini ada ASN, pensiunan, ada penerima pensiunan itu juga dapat nanti gaji ke-13.
0: Ada beberapa kriterianya ya sahabat suara. Ini kalau untuk P3K, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerjanya belum 1 tahun. Terus kalau ada P3K yang masa kerjanya belum mencapai 1 bulan sebelum 1 Juni 2026, ini enggak termasuk penerima gaji ke-13.
1: Yes.
0: Terus untuk yang PNS, ini agak beda nih sama P3K sahabat suara. Kalau untuk yang
1: calon ya,
0: calon pegawai negeri sipil, umumnya mereka itu menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok tambahan. Gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS daerah, nominal yang diterima ini bisa beda-beda. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi tergantung itu eselonnya berapa, tergantung juga buat pegawai non-ASN ya.
0: Betul.
1: Yang instansi pemerintah dan perguruan tinggi, itu masa kerjanya udah berapa tahun, bakalan beda-beda nanti dapat THR-nya.
0: Berarti tadi ada pensiunan bareng sayang itu?
1: Ada, infonya gitu.
0: Bariki aku tak pijetin bahku lah. Siapa ngerti kecipratan.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Sobat Suara, hari ini efektif hari kembali bekerja ya, yang kemarin mungkin ikutan long weekend, libur yang sangat panjang dari hari Rabu loh, bayangin tanggal merah itu udah dari hari Rabu sampai hari Senin ini, luar biasa. Memang ada beberapa yang memperlakukan cuti bersama, ada yang gak juga sih, jadi di hari Kamis kemarin tetap masuk gitu ya, Jumat terus libur lagi di hari kemudian Sabtu Minggu, karena memang bertepatan juga di hari besar selain hari raya Idul Adha, kemudian juga dilanjutkan dengan hari raya Waisak, kemudian di tanggal 1 kemarin adalah hari kesaktian Pancasila. Jadi memang panjang sekali perjalanan libur di bulan ini ya, di bulan Mei lebih tepatnya, mengawali ke bulan awal Juni. Kayaknya di bulan Juni ini gak ada kan tanggal merah? 16 ada lagi ya. Masih ada tapi gak banyak. Artinya akan ada banyak waktu-waktu yang efektif untuk bekerja, untuk kita optimalkan apa yang harus kita selesaikan di pertengahan tahun. Tapi sepertinya juga memasuki libur sekolah. Nah kan, budget lagi tuh. Semangat deh yang juga mempersiapkan untuk melanjutkan di semester berikutnya.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silahkan hari Selasanya pengen disemangatin awal bulan nih, ya kan? Mungkin ada lagu-lagu yang menyenangkan yang bikin Anda happy di siang hari ini, yang bikin Anda jadi bersemangat, boleh request di 0812299888887.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih yang udah gabung di WhatsApp Suara Jogja, yang sudah ikutan menemani, ikut mendengarkan lagu-lagu di Suara siang hari ini, di nongkrong bareng sahabat Suara. Anda boleh banget ikutan join di 081229988887, atau Anda juga bisa DM ke Instagram @isuarajogja. Sahabat Suara, Anda merasakan gak sih akhir-akhir ini tiket untuk domestik itu masih sangat mahal ya, dan mempengaruhi pastinya untuk yang akan jalan-jalan keluar kota menggunakan pesawat. Kalau di Jogja mungkin masih bisa, orang kalau dari kota-kota besar, dari ibu kota gitu ya, atau dari Sumatera, mungkin ke Jogja gak terlalu jauh, jadi biasanya banyak yang memilih juga untuk jalan darat. Tapi entah kenapa kalau kita lagi pengen ke Bali misalnya, atau ke Labuan Bajo, atau kemana lagi, ke Ambon, ke Indonesia Timur terutama, masih sangat tinggi sekali tiketnya gitu ya. Ngerasa lagi mahal-mahalnya nih tiket pesawat, apalagi keluar negeri. Nah, kemarin pada saat tanggal 31 Mei 2026, ada beberapa maskapai terpantau turun katanya sahabat Suara. Jadi harga tiket pesawat domestik mengalami penurunan di hari Minggu kemarin. Penurunan ini tercatat di berbagai platform pemesanan digital untuk rute-rute populer yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan kondisi pasar penerbangan yang memang sedang ingin memberikan angin segar bagi calon penumpang setelah periode fluktuasi harga yang sangat tinggi kemarin. Dan penurunan harga ini dipicu oleh optimalisasi kapasitas maskapai dan juga kebijakan dari tarif terbaru katanya. Dan berdasarkan data yang dihimpun, pergerakan pasar udara penurunan terjadi merata untuk beberapa untuk maskapai layanan penuh maupun maskapan berbiaya rendah. Jadi ini informasinya rata ya. Dan pergerakan harga ini tercatat stabil dalam 2 hari terakhir dibandingkan dengan minggu lalu. Jadi untuk Jakarta-Surabaya itu kisaran harganya 650 sampai 850, kemudian Jakarta-Bali itu 800 sampai 1.100.000. Kemarin kan sempat ya, paling murah tuh 1,8 loh kayaknya ke Bali. Saya sempat ngecek tuh dari Jogja tapi ya. Jakarta ke Medan 950 sampai 1.300.000, kemudian Surabaya ke Makassar 750 sampai 1 juta. Nah, silakan sahabat Suara coba dicek untuk Anda yang mungkin pengen akan melakukan perjalanan keluar kota, perjalanan domestik ya menggunakan pesawat, coba dicek tiketnya apakah berpengaruh untuk 2 hari terakhir ini gitu ya mengalami penurunan. Dan juga katanya di selain tadi ya merata, ini juga didukung oleh berbagai program insentif dari penyedia jasa keuangan. Jadi mungkin ada beberapa maskapai atau juga platform yang memberikan insentif tersendiri. Nah, jadi boleh dicek, siapa tahu bisa dimanfaatkan. Mungkin perjalanannya masih jauh, tapi kan kadang-kadang bisa ya dibeli jauh-jauh hari yang dimana memang harganya lagi masih terjangkau gitu. Coba pas libur sekolah nih, siapa tahu yang pengen liburan boleh dicek. Cek sih mau, cuman kalau saya udah ada belum nih duitnya.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Untuk Anda yang ngikutin sidang Nadiem Makarim, sahabat suara, setelah kemarin sempat dibacakan vonis 18 tahun, akhirnya saat ini kesempatan dari pihak Nadiem Makarim untuk membacakan pledoi. Dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 sampai 2024 membacakan pledoi atau nota pembela atas tuntutan 18 tahun penjara yang diajukan jaksa dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan. Sedang berlangsung sidangnya saat ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang di ruang sidang Muhammad Hatta Ali dan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah. Dan di dalam persidangan ini disampaikan secara bergantian oleh Nadiem secara pribadi serta tim kuasa hukumnya dan juga disiarkan secara langsung ya. Pledoinya salah satunya adalah pembacaan nota pembelaan yang menjadi tahapan penting setelah jaksa sebelumnya menuntut Nadiem 18 tahun. Dan dalam dakwaan ini disebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian gitu. Dan atas dakwaan tersebut Nadiem menyampaikan bahwa saya terbuka kepada anak-anak saya. Dan didukung oleh ratusan ojol jelang sidang pledoi dan sudah terpantau tadi sebelum sidang ya, dari jalan sampai ruang sidang itu mereka juga ikut mengawal. Kemudian sedang dibacakan saat ini apa saja yang menjadi nota pembelaan gitu ya untuk Nadiem meng-counter tentunya tuntutan jaksa 18 tahun tersebut. Banyak sekali yang mendukung, sahabat suara. Kita akan nantikan seperti apa nanti perkembangannya, karena banyak juga yang nobar nih melakukan nonton bareng mengenai tentang pledoi Nadiem. Dan diharapkan, harapannya sih seadil-adilnya, dan juga kita bisa melihat bahwa hukum yang sebenarnya, hukum yang seadil-adilnya bisa diterapkan. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa, sahabat suara, kalau melihat situasi dan kasus yang terjadi akhir-akhir ini? Memang banyak sekali ya memunculkan pro dan kontra gitu, pendapat dan dari para ahli juga dan dari mantan pejabat sebelumnya di periode yang bersamaan pada saat beliau menjadi menteri, mengundang banyak sekali pertanyaan dan juga tanda tanya gitu ya sebagai masyarakat umum tentunya. Harapannya sih kita benar-benar diberikan contoh teladan yang baik gitu.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makan.

0: 98,7 The FM i Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, untuk yang selalu antusias setiap tahunnya ya mengikuti rangkaian perayaan Hari Trisuci Waisak yang biasanya puncaknya itu diselenggarakan di Candi Borobudur. Dan sekitar 5.000 umat Buddha dari berbagai daerah berkumpul, dan tidak hanya di Candi Borobudur, namun ini juga di Yogyakarta, di Candi Sewu. Ini sekitar ada 5.000. Candi Sewu gak masuk Jogja ya, udah masuknya Klaten. 5.000 umat Buddha yang hadir di perayaan Hari Trisuci di hari Minggu kemarin. Dan ini berlangsung dari pagi hingga petang, diawali dengan kirap, kemudian juga berjalan kaki dari Candi Plausan menuju Candi Sewu yang ditutup dengan ritual pradaksina mengelilingi candi. Jadi mungkin kalau yang mengikuti rangkaian Hari Trisuci Waisak yang di Borobudur gitu ya, pada saat malamnya di 31 malam itu ada perpasan lampion di mana ada harapan, ada banyak doa. Mbak Dian Sastro beserta dengan geng ADC tuh ikutan kemarin di sana ya. Nah, tidak kalah menarik tentunya yang di rangkaian dari Candi Plausan menuju Candi Sewu ini juga diikuti banyak sekali umat yang ikut melakukan berbagai rangkaian. Salah satu peserta yang hadir adalah umat Buddha asal Belanda yang juga pertama kali dia cerita mengikuti perayaan Waisak di Candi Sewu bersama dengan istrinya yang merupakan warga Surakarta. Katanya sangat-sangat damai, very beautiful, dan juga melihat banyak sekali orang yang datang merayakan bersama. Ini jadi momen yang spesial tentunya yang dirasakan oleh umat Buddha yang ikut dalam rangkaian Hari Trisuci Waisak. Dan bagi sebagian umat, Waisak ini menjadi momen juga untuk menemukan ketenangan batin, sahabat Suara. Menemukan ketenangan batin, memaknai perayaan sebagai kesempatan bertemu kembali dengan teman, kerabat, dan para biku yang jarang ditemui di hari-hari aktivitas biasa, keseharian. Dan ini jadi momen yang spesial juga untuk satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjadi, selain menjadi rangkaian ibadah tahunan, perayaan Waisak juga menjadi ruang refleksi bagi umat untuk kembali mengingat nilai-nilai ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin yang penasaran, yang masih pengen ikut, kalau yang di Borobudur itu kebetulan biasanya memang terbuka untuk umum juga, namun ada slot yang disiapkan gitu. Siapa tahu mungkin di lain kesempatan tertarik bisa ikut dan mendapatkan banyak refleksi di sana.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ingin rasanya menikmati siang hari ini dengan jajanan yang enak-enak di jajanan pasar kali ya, atau hanya sekedar mampir ke toko atau bakery don yang jual donat kampung gitu, sahabat suara. Itu yang ada di pikiran saya. Kalau Anda kira-kira kepikiran apa siang hari ini yang ingin disantap? Mungkin masakan rumahan, mie ayam, bakso yang pedes gitu ya. Atau beli lotek. Lotek deket kantor, deket Iswara Jogja. Ini juga salah satu lotek yang ramai sekali dikunjungi setiap jam makan siang. Jam segini nih ramai banget, antrian bisa 8, 9 gitu ya. Mantap pokoknya. Pedes lagi. Ya udah deh, karena memang udah waktunya makan siang, sahabat suara. Saatnya juga saya undur diri dari nongkrong bareng. Tapi kesetiaan dari Iswara masih akan berlanjut untuk terus menemani Anda siang hari ini sampai nanti malam ya. Jadi hati-hati, selamat menikmati aktivitasnya. Berjalan dengan lancar semuanya, sehat selalu. Tetap dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua, saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga boleh, karena sekarang saya lagi live TikTok di iswara.network.

tangga terbaik untukmu, barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara, yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastus seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang, sahabat suara benar dari Rotterdam? Benar katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp. Benar, WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay, udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya, namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya, iswara.network. Dan lanjut temenin siangnya kamu, bakal ada Salma Salsabil nih. Jenuh tapi butuh.

That was Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, very throwback ya. Auto nyanyi banget pas ref ya. Ini ketahuan usia-usianya tuh, langsung narik. Jangan. Langsung kayak kita seangkatan tuh waktu pas dengerin lagu ini ya sahabat suara ya. Satu lagu di request sama Paul yang gabungnya dari Rotterdam. Sudah dimainkan, terima kasih Paul ya, sudah gabung siang hari ini. Semoga dengan diputarkan nih lagu requestan kamu, yang katanya sahabat suara lagu ini spesial untuk cintanya Paul yang namanya Rahayu. Aduh, so sweet banget. Bisa sedikit mengobati rasa rindunya kamu ya. Dan Farah Fires juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara. Bisa langsung gabung ke 0816 114 1014, atau langsung ramein aja di TikTok isuara.network. Sambil juga jangan sampai lupa buat sahabat suara yang mau berkegiatan siang hari ini, seperti biasa ya, kalau dari perakiraan cuaca ada beberapa titik yang akan diguyur hujan, walaupun mungkin sekarang di tempat kamu cuacanya masih aman, cenderung terik atau mendung-mendung dikit gitu. Cuman ya namanya juga perakiraan cuaca, bisa kadang-kadang salah. Tapi ada baiknya kita udah siap sedia aja lah ya kan, sedia payung sebelum hujan supaya bisa tetap kondusif. Tetap hati-hati ya sahabat suara. Abis ini masih ada lagu dari Reza Artemevia. Kita throwback lagi, akan karaokean bareng lagi dengan lagu dia. Abis Bernadia dulu nih, Rabun Jauh.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. Nih buat sahabat Suara yang sekarang lagi kepikiran pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu, ah ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat Suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan menanggung seluruh kebutuhan siswa termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat ke absen gitu ya. Selamat siang kembali, Farah Fairuz masih menemani dan ini masuk ke satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya juga masih menanti buat kamu yang mau seru-seruan di udara, Far. Iya, maksudnya kan kita gak bisa ketemu langsung, jadi mungkin kamu bisa nih saling sapa di WhatsApp gitu 0816-114-1014 atau kalau mau seruin di TikTok juga bisa ke isuara.network ya, karena saya juga selain on air menemani juga di live TikTok, bisa menuju ke sana. Sambil lanjut juga mau nemenin siangnya kamu ya dengan

menemani di kondisi cuaca. Kalau dari Simatupang sekali lagi agak-agak mendung ya. Jadi gak terlalu terik, tapi kayaknya mataharinya ketutupan awan, sahabat suara ya. Could it be love antara kita dan juga cuaca? Semoga aja tetap bersahabat seperti ini. Lagu dari Raisa sebentar lagi dimainkan, habis Caleb J.

That was Project Pop. Ingatlah hari ini bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu. Dan lagu barusan itu pastinya akan menjadi soundtracknya Iswara banget di hari Minggu, sahabat Suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni, akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat. Karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo, buat sahabat Suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman, karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat Suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiar Iswara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat Suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya, karena semua burger milik Allah.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas Adrian Halif 2001 kali. Lagu yang baru aja dimainkan karena requestan Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih ya. Udah join seperti biasa dan requestannya sudah diputarkan. Semoga harinya kamu bisa makin menyenangkan, Bill. Ada juga yang gabung dari Malang, Alfi. Hai Alfi. Katanya di sini lagi mendung setelah berhari-hari panas terik. Mau request lagunya Yit Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Semoga hari ini tetap ceria, Kak. Makasih. Amin, sama-sama Alfi. Ntar aku cariin dulu di library-nya kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Rahmat di Kendal Jaya. Katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Maaf gak galauin kakak dan teman-teman semua ya. Be an active and semangat. Asik. Oh, maksudnya bikin galau kali gitu ya, Rahmat ya. Oke. Nanti aku coba cariin lagunya. Ada juga Ratna di Semarang. Hai. Yang katanya mau request aja lagunya Gaya Indrawari, Keajaiban. Terima kasih Sipo, terima kasih juga. Nih, kebersamaan kita kurang lebih sisa 20 menitan lagi, sahabat suara. Sambil saya juga mau anterin lagu-lagu requestannya. Kalau kamu pengen hari ini juga menyapa-nyapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung WhatsApp aja 0816-114-1014. Dan satu lagu dari Potret, bentar lagi nemenin siangnya kamu, kurang lebih 1 menit ya, stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: sama Farah Virus yang masih nemenin saya sahabat suara. Satu lagu di request sama Rama, gabung dari TikTok yang username-nya itu adalah Rama, inisialnya P. Radio tetangga ya, gokil banget. Emang kita perlu saling support, karena kalau kata Aldi Taher kan semua radio milik Allah, semua penyiar milik Allah gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, walaupun benderanya beda, harus tetap saling support ya. Thank you Ram udah gabung dan request lagu. Dan saya juga mau lanjut lagi menyapa yang udah join di WhatsApp 0816 114 1014. Ada 0812 51 sekian-sekian inisial namanya, kalau dari WhatsApp tuh GS, yang bilang selamat siang Iswara, mau request lagunya Samson Naluri Lelaki. Salam-salam untuk yang lagi dengerin sahabat suara. Oh maaf nih, berarti bukannya gak ada namanya, cuman Farah aja yang kurang jeli membacanya ya. Udah ditulis namanya Gideon katanya, dari Palangkaraya. Siap, terima kasih untuk host yang udah bacain. Terima kasih juga Gideon udah gabung ya. Host gak tuh? Gak apa-apa tapi ya, terima kasih. Terus juga yang gabung di TikTok, terima kasih udah dari tadi tuh rame banget. Kita ngobrol, ngalor ngidul, ngomongin tentang usia, ngomongin tentang kebiasaan, sahabat suara ya. Kalau kamu mau ikutan juga, masih ada kok nih waktunya 12 menit lah sebelum kita udahan di suara.network ya. Saya mau lanjut dulu muterin lagu requestannya sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Best Jam bukan Pujangga, 1 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Nah, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Pohon kelapa.
1: Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambu
2: Lomkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Warna, 50 tahun lagi. Sekarang atau nanti, pasti Suara akan selalu sayang dan cinta kepada sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita sahabat Suara karena sudah jam 2. Terima kasih sekali buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Ketemu lagi di hari Kamis ya. Pokoknya sehat selalu buat sahabat Suara. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Suara. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi di.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus loh.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo? Halo, Mat.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga di pundak. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Kan saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Siapa?
0: Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakainya pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Di kuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh, iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembel.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @BadutGendong dan @Mama.
5: Gek! Apa yang sudah kamu lakukan?
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: Benar, Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si

It's the Tia Moment.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia.

0: beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa AstraTech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Karena tanggalnya masih muda, awal bulan, bulan yang baru juga sahabat suara, kayaknya vibesnya yang semangat-semangat dulu deh, sore-sore kayak gini, cerah gitu kan, hari Selasa, tanggalnya tanggal muda, udah kelar check out ini itu dan bayar tagihan mungkin, kayaknya mau ada kabar yang kurang mengenakan pun buat kita tetap enak-enak aja gitu, makanya saya akan sedikit ngasih kabar yang kalau menurut saya sih ini kabar yang bagus ya, tapi nggak tahu nih buat kamu apakah bagus apa enggak sahabat suara, karena tadi waktu saya sempat baca beritanya tuh kayak wah ini adalah sebuah terobosan yang bagus karena BGN alias Badan Gizi Nasional itu lagi ngerencanain MBG alias makan bergizi gratis untuk siswa yang sekolah Indonesia tapi di luar negeri. Ada kan sekolah-sekolah Indonesia gitu, Indonesian school yang ada di luar negeri. Dan ini rencananya yang pertama kali akan jadi pilot projectnya adalah sekolah Indonesia yang ada di Jeddah, Arab Saudi. Jadi statement dari Pak Dadan Hindayana, ini adalah kepala BGN gitu kan ya. Kayaknya sih memang akan ada proyeksi untuk mengexpand atau memperluas gitu si makan bergizi gratis ini untuk anak-anak sekolah Indonesia yang ada di luar negeri kayak gitu. Jadi kenapa tiba-tiba muncul ide MBG ini untuk yang sekolah di luar negeri? Karena katanya nih memang ada request langsung dari siswa-siswi gitu ya, yang mereka nih bilang kalau wah kita tuh di sini juga tertarik loh, kita tuh pengen banget dapetin MBG juga kayak teman-teman yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadinya sudah aspirasinya atau requestnya tuh sudah diterima juga sama Pak Prabowo, dan makanya itu kalau memang misalnya nanti di approve gitu kan ya, program ini nantinya akan diimplementasikan melalui seperti biasalah SPPG gitu, unit-unit SPPG, terus nanti juga akan ada kerjasamanya dengan beberapa stakeholder terkait sahabat suara. Dan itu tadi pilot projectnya, nanti kalau memang ini di approve di ACC gitu ya, pertama adalah sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Membuka awal Juni dengan berita yang sangat membahagiakan buat mungkin buat kamu diaspora Indonesia yang ada di Jeddah, Arab Saudi nih. Gak perlu iri-iri lagi. Gak perlu kayak, aduh kok di Indonesia enaknya sekolahnya, dapat makanan gratis tiap hari. Tenang, nanti teman-teman di sana juga dapat ya. Hai. Ini kok yang kayaknya yang iri-iri malah yang kerja ya, yang kerja, yang kuliah gitu. Kayak, tolonglah Pak, yang di dalam negeri aja ini belum merata semuanya loh. Masa mau udah, tiba-tiba udah mau nyoba di Arab Saudi aja nih.
1: Ya elah, hidup gini amat.

Jogja, suara warga Indonesia. Udah lah, gak usah pusing-pusing sahabat suara mikirin kebijakan-kebijakan baru yang sedang dan akan dilaksanakan gitu. Saya aja juga jujur agak pusing ketika lihat pajak yang katanya akan naik itu ya, yang dari 0,5 jadi 22% untuk para pengusaha. Itu juga rodok-rodok mumet nih. Tapi ya sudah, sore-sore kayak gini sih mendingan kamu fokus berkendara aja di jalan sambil request lagu favorit kamu, sambil menuju ke rumah yang tenang, enggak usah gerasa-gerusu, ditemenin lagu-lagu enak. 081-2299-88887 bareng sama Grace Cantona sampai jam 7 malam nanti.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

ya sahabat suara. Mungkin selain hari ini adalah hari normalnya orang-orang gajian gitu kan. Harusnya kan kemarin nih, cuman tanggal 1 kebetulan tanggal merah. Kemudian tanggal 30, 31 juga weekend, tanggal merah. Hari ini mungkin kamu gajian, tapi terkhusus on buat kamu yang ASN atau PNS ataupun juga pensiunan, kayaknya coba cek rekening lagi deh gitu. Karena hari ini gaji ke-13 itu untuk ASN, PNS sama pensiunan itu sudah mulai dibayarkan bertahap, sahabat suara. Jadi memang pencairannya ini dilakukan secara bertahap, terus ya seperti biasa lah ya. Ini tiap tahunnya memang ada gaji ke-13 itu sebagai bentuk dukungan pemerintah buat membantu kebutuhan masyarakat. Apalagi intis ekonomi semuanya mahal, harga-harga naik. Nah, ini mungkin gaji ke-13 ini bisa membantu gitu untuk para PNS, ASN ini supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Apalagi ini kan udah deket-deket sama tahun ajaran baru sekolah gitu ya, yang sudah punya anak, yang akan masuk sekolah, yang akan masuk kuliah. Saya tuh kemarin sempat ngelihat satu postingan orang yang dimana di tahun ini anaknya itu tiga-tiganya semua bareng masuk kuliah. Itu kan pusing banget ya. Nah, harapannya sih gaji ke-13 ini bisa membantu kayak gitu. Dan memang untuk besaran yang diterima itu beda-beda, menyesuaikan itu golongan, jabatan, sama komponen penghasilan masing-masing penerima, sahabat suara. Ih, seru ya. Seru yang jadi ASN, jadi PNS. Tapi kalau kita memang BUM, badan usaha milik swasta gitu kan, BUMS, BUMC, ya gaji ke-13-nya ya kadang ada yang dapat, ada yang enggak juga kan, sahabat suara. Jadi ya enggak apa-apa. Urip itu uang sinawang gitu. Maksudnya ada orang yang memang kerjanya ngoyo banget tapi ternyata hasilnya juga sebanding, itu ada. Ada yang kerjanya kayaknya santai tapi mungkin gajinya atau hasilnya juga gak seberapa juga ada gitu. Jadi ya itu tadi, balik lagi, urip tuh wang sinawang gitu loh. Ada yang gak kerja apa-apa gajinya juga gede juga ada gitu ya. Buat kamu yang mungkin gaji ke-13 nya sudah cair, bisa dibuat jalan-jalan mungkin ke Barcelona atau mungkin ke Paris, Perancis, kayaknya seru.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya, emang ini bukan.
8: Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, bener.
7: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu?
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Iswara
10: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

Jam 5 ini Sobat Suara, saya punya 3 lagu yang bakal saya putarin untuk menemani sore hari menjelang maghrib, menjelang senja, menjelang malam kamu. Bernadia dengan Terlintas. Kemudian yang kedua ada satu lagu yang sebenarnya ini lagu lama, cuman di 2024 lah ya, lu udah lumayan lama sih. Cuman saya tuh baru tahu, baru denger beberapa hari ini dan lagi suka banget.

Tana Jo dan juga Gala Yuda Tama dengan mungkin inilah adalah rilisan tahun 2024. Tapi saya kayak baru tahu beberapa hari ini dan ternyata enak banget sahabat suara. Kamu juga harus dengerin yang satu ini di sore hari ini. Satu lagi seperti biasa dari The One and Only Raisa. Biarkanlah.

Guide lagu itu tadi bakalan saya putar di jam 5 sampai jam 6. Tapi saya mau ngingetin buat kamu yang masih pengen request lagu, kirim salam, mau curhat, mau ngirim sembako juga boleh. 081229988887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jok. Saya juga udah bikin question box di sana, kamu tinggal isi aja. Tapi jangan lupa di follow kalau belum follow, dan juga di TikTok seperti biasa @iswarajogja. Yang satu ini saya mau puterin dulu special request dari Rizky yang minta, Rizky Febian, Seperti Kisah. Seperti

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa yang terlintas di pikiran kamu, sahabat suara, di kepala kamu kalau misalnya dengar kata promo? Even though ini tanggal muda gitu ya, masih tanggal-tanggalnya ingin membayar hutang negara kalau bisa gitu kan. Tapi kalau dengar promo, udah pasti kalau saya, yang ada di kepala saya adalah langsung menyerbu promo tersebut. Nah, ini kamu juga jangan ketinggalan kalau misalnya dengar kata promo, karena di Alfamidi ada yang namanya promo harga spesial produk baru. Jadi salah satu yang masuk ke promo harga spesial produk baru ini ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korea Gochujang dengan promo spesial buy 2 get 2. Buy 2 get 2, sahabat suara. Siapa yang gak mau? Saya mau. Kemarin saya udah coba yang Korean Gochujang, itu enak banget rasanya. Jadi kamu cobain deh buat beli So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang di Alfamidi. Terus ada juga, kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes, karena sekarang ini udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen yang 88 gram dan juga mie goreng Tokyo Chicken Yakitori ini 84 gram. Harga promonya atau promonya nih ya, promo di Alfamidinya itu adalah buy 2 get 1. Jadi beli 2 gratis 1. Dapat tuh 3, lumayan juga. Ada juga nih buat, kalau yang ini sih buat bunda-bunda, buat mama-mama, ada yang spesial dari Makuku Pants Comfort Fit yang size-nya double XL 22 dengan harga spesialnya Rp45.900 aja dari harga normal Rp56.400. Aduh, kalau udah ngomongin promo ya kan, apalagi produk-produk baru, semuanya memang cuman ada di Alfamidi. Jadi langsung aja sahabat suara borong produk-produk baru di Alfamidi. Kalau misalnya gak ada waktunya atau mungkin gak ada kendaraannya, tenang, bisa pakai Midikring. Tinggal download aplikasinya, terus klik-klik-klik pesanannya langsung sampai di depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke Alfamidi buat nikmatin promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

87,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat sore, Kak Sinta Devi. Sudah diputerin dua-duanya. Good morning everyone dan juga Gia Indrawari tadi. Terima kasih sudah bergabung ya Kak Sinta Devi. Terus juga thank you buat kamu sahabat suara yang udah join di Instagramnya Iswara Jogja. Ada Mila Anggara Putri, ada Tanti underscore Gunadi, ada Cheryl Regina underscore, ada Frisela. Terus kemudian ada Yu Michello, ada Nabila underscore, ada Ju.Juliana, aduh baik banget lagi. Terus ada Kaya, ada Zania underscore, banyak deh pokoknya. Saya masih buka request buat kamu, tenang aja. 081-2299-88887.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

banget sama suara saya hari ini, kayak feelsnya lagi pengen jadi DJ. Karena lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya gitu ya, lagi di tanggal-tanggal yang menyenangkan juga. Jadi kayak di jam 6 sampai jam 7, selain abis ini saya bakal live di TikToknya Iswara Jogja, kamu juga bisa request lagu yang menurut kamu bisa bikin mood kamu jadi naik lagi, yang bikin kamu jadi lebih semangat di hari, ini hari apa dah? Selasa ya, di hari Selasa ini. Jadi silahkan, masih ada waktu 1 jam ke depan untuk kamu request lagu-lagu yang enak, yang bikin joget, yang bisa ngebangkitin mood kamu di malam hari ini. 081-2299-88887.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minstrel.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Di TikToknya suara Jogja sama suara ini rame banget sore hari ini. Aku mau aku lagi, saya mau sapa dulu buat yang udah dari tadi udah join. Ada Kak Karya Madika, ada Kak Marga Holang, ada Mas Budiono, selamat malam. Ada Kak Riza juga, thank you banget udah join. Terus kemudian ada, mana tadi kok hilang? Aduh rame deh, pada ngobrol di sini dan juga pada ngasih rekomendasi lagu-lagu yang enak buat joget. Tadi T5 tadi yang request ada Kak Karya Madika, terus kemudian Tofu juga, thank you banget. Tadi ada, berarti siapa yang request Tofu tadi ya? Jadi saya jadi diingetin juga tuh lagu-lagu lama tuh sebenarnya juga banyak yang R&B, hip hop yang enak buat joget sebelum ada era-eranya EDM masuk, sahabat suara. Kalau kamu penasaran dan pengen ngobrol juga, saya masih live di TikToknya Iswara Jogja, jadi langsung aja follow, langsung aja join, dan bisa request juga di TikToknya Iswara Jogja @iswarajogja.

0: Kenapa Midi? Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
13: kapan aja,
12: dengan streaming ke
13: iswara.id.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Emily.
1: Hi!
2: Hi! Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Selamat malam waktu JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, seru banget sama suara ngobrol di TikTok tuh kayak nggak kerasa gitu waktunya. Udah tiba-tiba aja hampir jam 7. Tapi tenang aja, kalau kamu kelewatan live TikToknya Suara Jogja, besok join lagi ya, karena saya akan selalu live dari jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi sebelum saya berpamitan, ini tadi ada info A1 dari sobat TikTok, dari sahabat suara yang ada di TikTok. Kalau besok tanggal 6 Juni, ini masih dalam suasana memperingati hari lahirnya Pancasila, ini bakalan ada Kirab Budaya Festival Tresno Pancasila 2026. Sabtu 6 Juni 2026, startnya dari jam 2:30 sore sampai selesai. Mulai dari rutenya adalah depan DPRD DIY, kemudian ngelewatin Jalan Malioboro sampai ke Taman Pintar dengan tema Nityo Baswara atau Selamanya Bersinar. Jadi diharapkan kirab ini nanti bakal jadi pengingat nih, pengingat kalau nilai-nilai luhur Pancasila itu perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus melalui budaya, tradisi, dan kebersamaan. Keren banget sih ya, memang. Karena memang ya di Jogja itu selalu akan ada perayaan-perayaan kayak kirab, kayak mungkin festival seperti itu yang menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia dan juga daerah. Yang kayak gini-gini nih, sahabat suara, harus didukung karena memang kebudayaan kita sendiri, kebudayaan Indonesia yang kaya banget, kebudayaan daerah yang kaya banget. Yang didukung yang kayak gini, jangan yang budaya barat, yang budaya Perancis tuh.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,1. Dengarkan Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

anak-anaknya. Dan selama 2 tahun ini kita pacaran, tapi baru-baru ini kita ada rencananya akan menikah antara awal tahun atau di akhir tahun. By the way, gue sama anak-anaknya cuma beda dikit. Gue masih 26 tahun, anak pertamanya 23 tahun. Dan anak keduanya 20 tahun. Kalau gue sama cewekku beda 20 tahun, dia usia 46 tahun. Semoga ceritaku ini dibaca dan didoain. Semoga gue langgeng sampai hari H pernikahan. Amin. Gue gak percaya ini orang 50... Tadi berapa kata lu si ceweknya? Beda 20 tahun ya? Tadi berapa sih? Umur berapa sih? 44 tahun. Masa begini 44 tahun, Nyong? Lo gak percaya apa yang gue lihat? Udah, jadi pengen pulang gue. Kata di TikTok, gue jadi pengen pulang. Tapi emang ya, yang lebih tua tuh, untuk beberapa orang termasuk gue, yang lebih tua tuh ini AI ya, gue gambar lu. Ya sekianlah cerita di hari ini ya. Mungkin besok juga akan gue lanjutkan. Nathan, ditunggu lo cerita-ceritanya lagi. Sahabat Suara, gue pamit dulu. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan jangan lupa, gue pengen ngingetin sekali lagi ya, kita bertemu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di acaranya Festival Burger Dunia by Aldi Taher, karena collab sama Iswara, cuy. Di sana gue akan live podcast sama Adit. Nah, lo bayangin kan bagaimana serunya nanti. Oke? Okay? And gue pamit dulu, sahabat Suara. Gue harus menjalani kehidupan-kehidupan malam hari gue. And I'll see you tomorrow. Ada lagu dari Ochan Siagian dan juga Okin. Ekspektasi. Jangan lupa dengerin Iswara terus dengan streaming di TikToknya iswara.network. Dan jangan lupa dengerin di radio-radio mobil kesayangan kalian. Buat yang udah punya, yang masih punya radio lama, ya monggo, gak apa-apa dengerin. Oke, okay, bye-bye semuanya.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak
1: banget
0: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du-du-du-du-du-du-du-du. Jadi belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du-du-du-du-du-du-du-du. Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget. Tapi

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sedang mendengarkan Iswara.